Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Music by Nisa 107,9 FM. Sobat Sumeba, Anda bisa menikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival International tanggal 25 hingga 28 Juni 2026. Line up ada Indra Lesmana, Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Virza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik Candy Essential, Andrea Chui dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project. Sarani with Bandung Jazz Orchestra, Barry Likumahua and the Rhythm Service featuring Saung Angklung Ujo, sampai BAE featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dari Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket mulai dari Rp250.000, tersedia VIP dan Jazz Front Row untuk nonton lebih dekat dengan performansi favorit. Dapatkan tiketnya di loket.com atau di booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown Walk Sumaba. Info lebih lengkap silakan follow Instagram dan TikTok @sumarekonmall.bandung @sumarekonmall.bandung.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

Bandung City Sumberan Insan 107,1 FM. Sahabat Gila, jika Anda penggemar MotoGP, tentu akan mengarah ke Moto3 ya, yang biasanya tayangan TV nasional, juga salah satu tayangan TV nasional, tidak menyiarkan balapan di Moto3 sekarang ditampilkan, karena memang pembalap Indonesia ada di sana ya, untuk sama-sama bisa memantau perkembangannya. Dan seri kali ini di sirkuit Brno di Ceko yang telah berlangsung, pembalap Malaysia Hakim Danis tampil mendominasi dan memecahkan rekor lap di sesi latihan. Sementara pembalap Indonesia Vega Ega Pratama harus berjuang dari kualifikasi 1 setelah finish di posisi ke-15. Dan seri ini menjadi penentu bagi para pembalap untuk mengamankan tiket langsung ke kualifikasi ke-2. Jadi ada Ega berada di posisi ke-15. Dan pembalap Indo Idemitsu Honda Tim Asia Vega Ega Pratama menempati posisi ke-15 dengan catatan waktu 2 menit 05,911 detik. Ini sempat kesulitan dan berada di posisi paling akhir di awal sesi. Berkat peningkatan performa, ia sempat masuk ke posisi 14, namun akhirnya harus puas di posisi 15. Hari ini, dan hal ini mengharuskan memulai kualifikasi di tahap kualifikasi 1. Mudah-mudahan terus beranjak naik, kita sama-sama berdoa ya. Ini merupakan kebanggaan Indonesia. Veda bisa langsung terus mengikuti Moto3. Sahabat Kelet, selamat pagi dan selamat bergabung bagi Anda yang baru saja bergabung. Selamat memulai aktivitas Anda, selamat menikmati akhir pekan ini.

Buat kamu siswa SMA atau SMK kelas 12 yang lagi mikirin masa depan di tahun 2026, sekarang saatnya kenal lebih dekat Fakultas Teknik Universitas Pasundan. Pilihan pendidikan S1 keteknikan perguruan tinggi swasta di Kota Bandung yang sudah unggul dan berdiri tahun 1960-an. Di FT Unpas, kamu bisa pilih jurusan sesuai minat dan passion kamu. Ada teknik industri buat kamu yang tertarik dengan sistem keindustrian, bidang produksi, logistik, kelayakan bisnis, dan desain sistem kerja. Teknologi pangan untuk kamu yang ingin berkarya di bidang teknologi pengolahan pangan terkini, ketahanan dan keamanan pangan, teknik mesin bagi yang suka dunia perancangan mesin dan peralatan, serta pengembangan material dan energi. Teknik informatika untuk kamu yang ingin terjun ke dunia teknologi internet, informasi, programming, aplikasi, dan artificial intelligence. Teknik lingkungan yang fokus pada perancangan teknologi pengolahan limbah dan air, serta pencegahan kerusakan lingkungan, serta perencanaan wilayah dan kota, untuk kamu yang ingin perancangan tata kota, wilayah, geografi, dan pemetaan. Dan kabar baiknya, pendaftaran mahasiswa baru gelombang pertama dibuka mulai 6 Januari sampai 9 April 2026. Pendaftaran bisa langsung melalui pmb.unpas.ac.id atau untuk info lebih lanjut hubungi 0811-1317-193. Sekali lagi, 0811-1317-193. Yuk tentukan pilihanmu sekarang. Fakultas Teknik Universitas Pasundan, tempatnya pilihan setiap generasi untuk calon engineer masa depan.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih, BPR GM bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Bandung sih sebagai 107,1 FM. Sahabat Gadget, kembali saya informasikan klasemen atau pengumpulan poin di Moto3 ya. Untuk pembalap kembangan Indonesia Vega Ega Pratama di ajang Moto3 2026 terus berlanjut dengan akumulasi sebanyak 71 poin dan ini menempati posisi ke-6. Jadi termasuk 10 besar ya di klasemen sementara. Dan Vega pembalap Honda Team Asia ini terus mengumpulkan angka dari hasil finish yang konsisten di berbagai sirkuit dunia. Dan sistem poin Moto3 diberikan kepada 15 pembalap terdepan setelah setiap balapan, mulai dari 25 poin untuk juara pertama, dan Vega Ega Pratama diuntungkan revisi hasil MotoGP Hungaria. Total poin mengoleksi 71 poin. Posisi klasemen berada di jajaran elit ya, 10 besar. Bersaing ketat di papan atas klasemen Vega Pratama, pembalap Moto3. Dan jika Anda terus mengikuti perkembangan, ini cukup menarik karena ini yang pertama Indonesia masuk di Moto3 dan terus terlihat perkembangannya ya. Ini sangat membanggakan, semoga saja terus merangkak naik posisi dan penambahan poinnya. Selamat pagi sahabat Kelight, selamat menikmati akhir pekan Anda di Sabtu pagi ini. Semoga rencana Anda, apakah mungkin ingin berlibur atau di rumah saja beberes. Apapun yang menjadi rencana Anda untuk beraktivitas di pagi ini, semoga bisa membahagiakan Anda dan bisa melakukan sesuatu untuk diri sendiri sejenak beristirahat dari pekerjaan rutin di kantor ya. Sahabat Kelight, Angga Andika masih bersama Anda di paruh ketiga. Jumpa kita di Weekend Spirit.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Pagi Sahab 107,9 FM. Selamat pagi sahabat-sahabat kalian yang baru saja bergabung di pagi ini. Weekend Spirit, selamat pagi. Teh Nonon sudah memberikan kopi di pagi ini. Sudah, kalau punya saya sudah dingin dari tadi. Terima kasih sahabat kalian, saya informasikan di Sabtu ini Healthy Lad akan libur dulu ya sesaat. Dokter Indahnya setengah-tengah di luar kota nampaknya ya. Insya Allah di Sabtu mendatang kita akan kembali di Healthy Lad. Kita lanjutkan sahabat kalian paruh kedua, jumpa kita di Weekend Spirit Sabtu 20 Juni 2026.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: lagi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Bandung Jazz Funny Sound 107.4. Satu FM, selamat pagi. Selamat pagi, selamat mulai aktivitas di pagi ini. Cibaruga, dingin lahnya. Di bawah juga dingin teh. Terima kasih Teh Edith, selamat bergabung, selamat mulai aktivitas Sanda di pagi ini. Semangat katanya. Kemudian ada Ibu Zule, terima kasih Ibu Zule, lagu-lagunya menyemangati katanya, menghibur. Terima kasih Ibu Zule, selamat berolahraga. Olahraga tipis-tipis saja ya. Kemudian untuk Teh Dewi, ya hari ini libur Healthy Light-nya. Teh Dewi insya Allah di Sabtu mendatang kita kembali bersama ya, jangan sedih deh. Insya Allah kita ketemu lagi. Selamat pagi juga untuk sahabat Chris di Parmindo, sudah ngirim roti. Terima kasih, cukup mengenyangkan walaupun lihat gambarnya. Terima kasih sahabat-sahabat Kilat yang sudah bergabung di pagi ini. Selamat mengisi akhir pekan Anda di Sabtu pagi ini. Dan juga terima kasih Kang Dudi Sarifudin, nampaknya sudah mulai beraktivitas ini. Mau kemana nih Kang Dudi? Lihat kebun. Kang Dudi selamat beraktivitas Kang Dudi. Semoga hari ini menyenangkan. Ada sesuatu yang dikerjakan dan bisa diselesaikan dengan baik ya. Termasuk rencana-rencana Kang Dudi yang menyangkut tentang sampah dan lain sebagainya ya. Semoga ada solusi yang terbaik. Karena Kang Dudi ini adalah salah satu aktivis yang concern terhadap sampah. Beliau sudah melakukan sesuatu terkait dengan sampah ya. Tinggal ada pihak lain yang harus memanfaatkan apa yang sudah diproses oleh Kang Dudi. Ini cukup luar biasa. Kang Dudi, terima kasih informasinya. Suatu saat kita akan ngobrol ya sama Kang Riki juga. Terima kasih juga Mbak Nila. Selamat weekend juga ya. Selamat berlibur di hari Sabtu pagi ini. Sahabat kalian, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung di pagi ini. Kita sama-sama berolahraga, olahraga tipis di pagi ini. Dan nampaknya kalau jalan kaki enak juga nih ya, agak hangat-hangat. Matahari sudah mulai muncul, sahabat Kilat, sambil kata Teh Nanon mau ponggong, mau tonggong. Terima kasih ya. Terima kasih juga untuk sahabat Raihan, selamat beraktivitas, sahabat Kilat. Kita lanjutkan sisa perjalanan kita di Weekend Spirit Sabtu 20 Juni 2026.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Bandung Sis Penny Sound 107.1 FM. Sahabat Killer, berarti sudah kebersamaan kita di Weekend Spirit di edisi Sabtu 20 Juni 2026. Terima kasih sahabat Killer atas atensinya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda mengisi liburan di pagi ini. Dan insya Allah nanti pukul 12 kita akan bersama-sama kembali di Send the Light ya. Anda bisa request seperti biasa di 08122031972. Dan saya informasikan kembali bagi Anda yang baru saja bergabung, Healthy Light di Sabtu pagi ini, di Sabtu 20 Juni 2026 off dulu ya, tidak siaran dulu. Insya Allah Sabtu mendatang kita akan bersama kembali. Angga Andika undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 才艺类。
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Sahabat K-Lite, Light Rock, musik rock yang lebih light di K-Lite FM bersama Arif Rudiana dan Andi Muhaimin.
1: Anda penggemar musik rock? Musik rock identik dengan musik yang keras. Tapi di sisi lain, musik rock juga bisa menghadirkan sesuatu yang romantis dan enak dinikmati sambil santai. Bersama saya, Arif Rudiana, kita simak bersama Light Rock di Minggu malam mulai pukul 9 hingga pukul 12 malam. Kita akan menikmati musik rock yang lebih light di K-Lite FM. Jangan lupa nikmati pula streaming kami di www.klite.id.
0: Ya, catat waktunya. Hari Minggu, setiap pukul 9 malam hingga 12 malam waktu Indonesia Barat.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Prihariyadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Prihariyadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.
1: One 107.9.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light FM
1: 107.1, Bandung's Inspiring Sounds. K-Light.

0: Sahabat K-Lite, Light Rock, musik rock yang lebih light di K-Lite FM bersama Arif Rudiana dan Andi Muhaimin.
1: Anda penggemar musik rock? Musik rock identik dengan musik yang keras. Tapi di sisi lain, musik rock juga bisa menghadirkan sesuatu yang romantis dan enak dinikmati sambil santai. Bersama saya, Arif Rudiana, kita simak bersama Light Rock di Minggu malam mulai pukul 9 hingga pukul 12 malam. Kita akan menikmati musik rock yang lebih light di K-Lite FM. Jangan lupa nikmati pula streaming kami di www.klite.id.
0: Ya, catat waktunya. Hari Minggu, setiap pukul 9 malam hingga 12 malam waktu Indonesia Barat.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Pergi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: It's just another night, and I'm staring at the moon. I saw a shooting star and thought of you.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

Bandung Sins Bening Sound 107,1 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inlight, kembali kita bersama di Sin Inlight edisi Sabtu 20 Juni 2026. Seperti biasa, saya akan memutarkan lagu-lagu favorit Anda di siang ini, sambil Anda bersantai, sambil Anda menikmati liburan di akhir pekan ini. Dan lagu di awal tadi memang sebuah request, tidak mau keduluan, jadi requestnya lebih dulu dari sahabat Eti ya. Terima kasih sudah bergabung, silakan sahabat Kinan bagi Anda yang baru saja bergabung di 08122031972. Kita akan bersama-sama hingga pukul 15 sore nanti.

Bandung Sis Mari Sound 107,1 FM. Terima kasih sahabat-sahabat kilat yang sudah bergabung di siang ini. Terima kasih requestnya. Sebelum saya bacakan satu informasi untuk Anda, sahabat kilat, Anda bisa menikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 hingga 28 Juni 2026. Line up ada Indra Lesmana, Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa, Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Firza, Jazz Boys dan dari Hungaria, Malik The Essential, Andrea Chui dari Singapura dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Saharani with Bandung Jazz Orchestra, Barry Likumahua dan The Rhythm Zervis featuring Saung Angklung Ujo hingga BAE Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dan Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket mulai dari Rp250.000, tersedia VIP dan Jazz Front Row untuk nonton lebih dekat dengan performance favorit. Dapatkan tiketnya di loket.com atau di booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown Walk Sumaba. Info lebih lengkap silakan follow Instagram dan TikTok @sumarecon_mall_bandung @sumarecon_mall_bandung.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap dan yang pasti aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih BPR GM bisa gitu? Nah, kalau mau bayar angsuran gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah, pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman, mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di Stikes Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru Stikes Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke Stikes Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat

Bandung Sis Fighting Sound 107.1 FM. Terima kasih sahabat-sahabat kalian yang sudah bergabung di siang ini. Terima kasih Mas David. Lagunya sudah diputar tadi ya. Kemudian ada Teh Neneng di Cicalengka. Salam kenal juga Teh, selamat bergabung. Kita bersama-sama di channel ID ya, hingga pukul 15 sore nanti. Lagunya sudah saya persiapkan, setelah ini akan saya putarkan untuk Anda. Silakan sahabat kalian, bagi Anda yang baru saja bergabung, Anda bisa request di 0812-203-1972.

Bali jam 107.5 FM seperti biasa di hari Sabtu pukul 13 tidak ada informasi ya, tidak ada berita dari PRSSN di Jawa Barat. Nanti pukul 14 kita akan jeda sesaat. Terima kasih sahabat kalian yang sudah bergabung. Terima kasih untuk Mas Tanto. Selamat siang, segera akan saya putarkan lagunya. Silakan bagi sahabat kalian yang baru saja bergabung, silakan di 08122031972.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Oh, gitu. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih, BPR GM bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

0: Sahabat K-Lite, Light Rock, musik rock yang lebih light di K-Lite FM bersama Arif Rudiana dan Andi Muhaimin.
1: Anda penggemar musik rock? Musik rock identik dengan musik yang keras. Tapi di sisi lain, musik rock juga bisa menghadirkan sesuatu yang romantis dan enak dinikmati sambil santai. Bersama saya, Arif Rudiana, kita simak bersama Light Rock di Minggu malam mulai pukul 9 hingga pukul 12 malam. Kita akan menikmati musik rock yang lebih light di K-Lite FM. Jangan lupa nikmati pula streaming kami di www.klite.id.
0: Ya, catat waktunya. Hari Minggu, setiap pukul 9 malam hingga 12 malam waktu Indonesia Barat.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Bandung Sismari Sound 107,1 FM. Terima kasih sahabat-sahabat kalian yang sudah bergabung. Kita nanti akan jeda dulu pukul 14 untuk kita lanjutkan di paruh ketiga jumpa kita di siang ini. Untuk jeda mendengarkan informasi dari PRSSNI Jawa Barat. Terima kasih untuk Mas Sugiarto sudah bergabung di siang ini. Lagunya sudah saya persiapkan untuk Anda. Kita akan jeda dulu nanti pukul 14 sahabat Elite. Dan kita lanjutkan kembali di paruh ketiga jumpa kita di Sandy Light.

0: will return in just a moment.
1: Sesaat lagi, kita simak Kilas Bandung.
2: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pemkot Bandung percepat koordinasi dengan Pemprov untuk perbaikan jalan rusak. Kota Bandung kaji skema lumbung pangan. Pemprov Jabar perluas perlindungan BPJS ketenagakerjaan bagi sektor informal. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama sehingga perbaikan jalan berlubang harus segera dilakukan meski status ruas jalan tersebut merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Oleh karena itu koordinasi pemerintah Kota Bandung dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat akan dipercepat terlebih dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menelan korban jiwa di Jalan Dr. Junjunan atau Terusan Pasteur. Farhan menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa yang terjadi dan menegaskan pemerintah tidak akan berpangku tangan hanya karena persoalan kewenangan. Meski penyebab kecelakaan dipengaruhi beberapa faktor, Farhan menilai kondisi infrastruktur jalan tetap harus menjadi perhatian serius seluruh pemerintah. Reporter Evi Damayanti melaporkan, menurut Farhan, kolaborasi lintas pemerintahan menjadi kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan infrastruktur di Kota Bandung, terutama pada ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
3: Itu akan segera kita perbaiki, koordinasi dengan pemerintah provinsi. Karena bagaimanapun juga kan, mau itu jalan provinsi, mau itu jalan nasional, mau itu jalan punya pemerintah kota, kan pengguna dan korbannya adalah warga Kota Bandung. Tentu kami sangat prihatin. Nah, menanggapi hal itu, maka kami segera melakukan perbaikan gitu ya, walaupun hasil analisis dari kepolisian mengatakan bahwa itu kan kejadiannya motor ini menyusul ke arah kanan, lepet, terus ada orang nyebrang menghindar, karena menghindar masuk lubang yang ada di pinggir itu, ketika jatuh di depannya sudah ada bis. Prihatinlah kita mendengarnya, tapi insya Allah kami bersama dengan dinas provinsi akan segera memperbaiki.
2: Pemerintah Kota Bandung mulai memikirkan langkah jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan daerah, antara lain melalui skema kerjasama dengan daerah penghasil pangan melalui penyewaan lahan produktif, seperti yang diterapkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan upaya tersebut dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat dan pertumbuhan sektor pariwisata. Terlebih Kota Bandung merupakan daerah yang tidak memiliki kawasan pertanian luas, sehingga hampir seluruh kebutuhan pangannya dipasok dari berbagai daerah di Indonesia. Meski begitu, Farhan menyatakan konsep tersebut belum tentu dapat langsung diterapkan di Kota Bandung tanpa kajian yang matang. Selama distribusi berlangsung lancar, masyarakat diminta tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan bahan pangan. Reporter Evi Damayanti melaporkan, menurut Farhan, sejak akhir tahun 2025 hingga pertengahan 2026, jumlah wisatawan yang datang ke Kota Bandung meningkat tajam. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kebutuhan pangan, terutama untuk memenuhi permintaan sektor kuliner, hotel, restoran, dan industri pariwisata.
3: Secara teori, Kota Bandung itu bisa ya, seperti Jakarta, menyewa lahan ke daerah-daerah yang akan menjamin supply. Tapi pertanyaannya gini, satu komoditasnya, karena mesti spesifik. Jadi kayak Jakarta itu spesifik sekali. Dia itu beras, itu dari Kabupaten Subang, sedangkan sapi dari Provinsi NTT. Mereka ngontrak selama 10 tahun. Bandung mau apa? Apa yang diperlukan oleh Bandung? Karena kita mesti menghitung juga, jangan sampai kita udah kontrak mahal-mahal, ternyata suplainya bisa dipenuhi oleh mekanisme pasar. Sekarang sih mencukupi, cuman memang harga di Kota Bandung lewat inflasi terukur itu tinggi sekali, tertinggi se-Jawa Barat. Ini diakibatkan oleh naiknya permintaan bahan pangan secara tiba-tiba. Karena Bandung

0: Menurutnya pola pelaksanaan job fair kini akan diperbanyak dari 3 hingga 4 kali dalam setahun menjadi 1 kali setiap bulan. Selain itu konsep kegiatan dibuat sederhana agar biaya penyelenggaraan lebih efisien. Namun frekuensinya ditingkatkan sehingga semakin banyak warga memperoleh kesempatan mendapatkan pekerjaan.
1: Ada perubahan pola untuk pelaksanaan job fair yang tadinya kita setahun itu hanya 3-4 kali, sekarang kita akan perbanyak menjadi 1 bulan 1 kali. Dengan harapan bisa lebih banyak menjembatani antara pencari kerja dan pemberi kerja. Hampir 2.000 lebih nih lowongan kerja. Mudah-mudahan dengan cepat kita melakukan, cepat juga penyerapannya.
0: Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen memperluas cakupan perlindungan BPJS ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja informal dan pekerja rentan. Perluasan kesepakatan akan difokuskan pada sektor informal yang selama ini belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, Pemprov Jabar menyerahkan manfaat kepada 1.515 peserta dengan total nilai manfaat mencapai Rp49,3 miliar rupiah. Reporter Suparno Hadisaputro melaporkan, Gubernur meyakini perlindungan yang semakin luas bagi pekerja rentan dapat menjadi salah satu instrumen untuk menekan angka kemiskinan di Jawa Barat.
2: Program ini sangat baik dan kemudian kapasitas Pemprov Jabar yang akan ditingkatkan. Misalnya tahun ini kita 1 juta, ya mudah-mudahan ke depan bisa 2 juta atau 3 juta. Ya nuhun-nuhun bisa 10 juta, kan gitu loh. Kita nanti lihat kemampuan keuangan Provinsi Jawa Baratnya dan ini harus terus dikembangkan dan tersinergi baru selesai. Artinya nanti kabupaten kota bareng-bareng dong, gitu loh. Nah, kemudian di desa juga kalau desanya punya alokasi yang cukup, bareng-bareng juga. Nah, kalau seluruh rakyat Jawa Barat yang bukan tentara, bukan polisi, bukan karyawan BUMN, bukan ASN, bukan karyawan perusahaan yang tidak terlindungi oleh asuransi ketenagakerjaan, semuanya dilindungi, maka tidak akan ada lagi kemiskinan di Jawa Barat. Kita akan terus melakukan dan akan menambah kapasitas.
0: Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, menyayangkan adanya tarif parkir yang melebihi ketentuan. Oleh karenanya, pemerintah Kota Bandung diminta segera menindaklanjuti laporan warga tersebut karena akan mencoreng citra Kota Bandung jika dibiarkan. Hal tersebut disampaikan Asep menanggapi adanya warga yang dikenai tarif parkir melebihi ketentuan saat memarkirkan kendaraannya di areal parkir Masjid Al-Jabar beberapa waktu lalu. Reporter Agustin Purnawan melaporkan, Asep meminta pihak terkait untuk melakukan pengawasan dan tindakan tegas agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.
3: Berdasarkan Perwal nomor 66 tahun 2021, tarif parkir untuk roda 2 di kawasan pusat kota itu hanya 1.000 perak untuk jam pertama dan 3.000 rupiah untuk setiap jam berikutnya. Sementara untuk kawasan penyangga kota, 2.000 perak untuk jam pertama dan 2.000 rupiah untuk jam berikutnya. Dan untuk kawasan pinggiran kota, 1.500 rupiah untuk 1 jam pertama dan 1.500 untuk jam berikutnya. Yuk, disup Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk terus melakukan pengawasan ekstra ketat untuk mencegah kejadian-kejadian ini terus terulang. Jangan sampai hal-hal seperti ini membuat citra Kota Bandung menjadi buruk karena dugaan-dugaan pungli yang terus saja terjadi di kota kita.
0: Pelayanan pemakaman di Kota Bandung saat ini sudah gratis, sehingga areal pemakaman bukan lagi mencari tempat untuk aktivitas ekonomi. Kepala UPTD Pemakaman Wilayah 4 pada Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang atau Cipta Bintar Kota Bandung, Rita Safira mengatakan pihaknya melarang warga untuk mencari nafkah di areal pemakaman dan menghentikan aktivitasnya. Reporter Agustin Purnawan kembali melaporkan, Rita menegaskan komitmen pemerintah Kota Bandung untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat dengan pembersihan pungli dimanapun termasuk di areal pemakaman.
4: Kami pun berusaha menyadarkan, memberikan edukasi kepada warga masyarakat bahwa karena pelayanan pemakaman ini sudah gratis, maka TPU bukan lagi tempat yang cocok untuk mencari nafkah. Silakan mencari nafkah di luar, jangan sampai bertentangan dengan keinginan kami memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, pelayanan gratis tanpa pungli, tanpa gratifikasi di TPU. Kami sudah selalu berkoordinasi dengan Babinsa dan Babin Kamtipmas. Alhamdulillah koordinasi kami berjalan lancar dan selalu diberikan edukasi. Tegasnya itu ya, kami akan melakukan pelaporan ketika itu terlihat memang memaksa dan itu kami akan langsung berkoordinasi dengan Babin Kamtipmas.
5: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung
0: yang diproduksi oleh LPSP.

Dan Moses Marisa 107,1 FM. Kita lanjutkan kembali sisa perjalanan kita di Sunnylight, sahabat kita, di edisi Sabtu 20 Juni 2022. Masih ada waktu, masih ada slot lagu yang masih kosong. Silakan sahabat kita di 0812203 1972. Selamat siang juga untuk Mbak Sri. Lagunya segera diputar ya. Terima kasih, selamat siang.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti, aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih, BPR GM bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.
2: Bandung's inspiring sound.

Bandung Zin Balik Sound 107.5. Terima kasih untuk Mas Sugiyato sudah bergabung di siang ini. Kirim salamnya untuk Mas Budi, Mbak Maulin dan Mbak Susi di Cibubur. Kemudian ada Uminai Yafi, gitu ya bacanya ya. Lagunya sudah saya persiapkan. Terima kasih. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Kemudian ada Mbak Sri. Terima kasih Mbak Sri. Tadi sudah ya lagunya ya. Sudah ya. Oke, terima kasih sahabat Kelight yang sudah bergabung di siang ini. Dan juga ada Mbak Wida. Terima kasih, selamat siang. Selamat beraktivitas di siang ini. Masih ada berapa ya? 3-2 lagu lagi yang kosong, sahabat Kelight. Silakan masih ada kesempatan Anda untuk request di 08122031972.

107.1 FM, lagu ini diminta oleh Kang Uji ya, Picture of You dari Boy John. Terima kasih Kang Uji, karena masih kosong katanya, saya langsung isi. Oke, terima kasih ya. Dan memang di menit-menit terakhir ada numpuk juga yang minta ya, Kang Uji. Terus setelah ini menyusul Mbak Zoom dari Ciamplas, Can't Take My Eyes Off You. Salamnya untuk kru dan semua pendengar Kela. Terima kasih Mbak Jum. Dan nanti lagu terakhir pilihan dari sahabat nada, dari Michael Jackson, Rock With You.

Bandung Jazz Bar Exam 107,1 FM. Lagu ini lagu penutup perjalanan kita di Sunday Light di edisi Sabtu 20 Juni 2026. Mohon maaf untuk sahabat-sahabat kita yang tidak terputar karena memang requestnya di menit-menit terakhir ya. Rurusuhan. Jadi tidak putar ya, sudah habis waktunya. Gak apa-apa, nanti malam juga masih bisa request. Silakan ya. Baik sahabat kalian, terima kasih atas atensi Anda. Terima kasih atas kebersamaan kita. Selamat menikmati liburan Anda di akhir pekan ini. Dan semoga selalu bahagia, selalu menikmati momen-momen terindah. Baik sahabat kalian, terima kasih. Akan nikah undur diri, insya Allah kita bersama kembali pada kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketikanya Ah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, denda

0: nya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBB P2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light FM 107.1 FM.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat

0: Sahabat K-Lite, Light Rock, musik rock yang lebih light di K-Lite FM bersama Arif Rudiana dan Andi Muhaimin.
1: Anda penggemar musik rock? Musik rock identik dengan musik yang keras. Tapi di sisi lain, musik rock juga bisa menghadirkan sesuatu yang romantis dan enak dinikmati sambil santai. Bersama saya Arif Rudiana, kita simak bersama Light Rock di Minggu malam mulai pukul 9 hingga pukul 12 malam. Kita akan menikmati musik rock yang lebih light di K-Lite FM. Jangan lupa nikmati pula streaming kami di www.klite.id.
0: Ya, catat waktunya. Hari Minggu, setiap pukul 9 malam hingga 12 malam waktu Indonesia Barat.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa Pak, dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Oh, gitu. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti, aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih, BPR GM bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti, aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih, BPR GM bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

words and tone.

0: lagi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: lagi kan ya Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Sahabat K-Lite, Light Rock, musik rock yang lebih light di K-Lite FM bersama Arif Rudiana dan Andi Muhaimin.
1: Anda penggemar musik rock? Musik rock identik dengan musik yang keras. Tapi di sisi lain, musik rock juga bisa menghadirkan sesuatu yang romantis dan enak dinikmati sambil santai. Bersama saya, Arif Rudiana, kita simak bersama Light Rock di Minggu malam mulai pukul 9 hingga pukul 12 malam. Kita akan menikmati musik rock yang lebih light di K-Lite FM. Jangan lupa nikmati pula streaming kami di www.klite.id.
0: Ya, catat waktunya. Hari Minggu, setiap pukul 9 malam hingga 12 malam waktu Indonesia Barat.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Daylight, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Sahabat K-Lite, Light Rock, musik rock yang lebih light di K-Lite FM bersama Arif Rudiana dan Andi Muhaimin.
1: Anda penggemar musik rock? Musik rock identik dengan musik yang keras. Tapi di sisi lain, musik rock juga bisa menghadirkan sesuatu yang romantis dan enak dinikmati sambil santai. Bersama saya, Arif Rudiana, kita simak bersama Light Rock di Minggu malam mulai pukul 9 hingga pukul 12 malam. Kita akan menikmati musik rock yang lebih light di K-Lite FM. Jangan lupa nikmati pula streaming kami di www.klite.id.
0: Ya, catat waktunya. Hari Minggu, setiap pukul 9 malam hingga 12 malam waktu Indonesia Barat.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat K-Light. Selamat malam sahabat K-Light, senang sekali malam hari ini saya Ivan, sahabat menemani Anda dalam Weekend Sensation. Edisi Sabtu 20 Juni 2026, kita akan bersama-sama menikmati lagu-lagu bagus khas K-Light FM. Dan tentu saja sahabat, silahkan Anda bisa memilihkan lagu kesukaan Anda, lagu favorit Anda. Sahabat K-Light, silahkan Anda WhatsApp ya di 0812-203-1972.

Skinlight 107,1 FM, sahabat Kilat Not Duff. Don't Speak baru saja menemani rangkaian Weekend Sensation malam hari ini, sahabat. Anda yang mungkin tengah menikmati suasana malam panjang Anda bersama rekan-rekan ataupun bersama keluarga, sahabat Kilat. Terima kasih ya Anda yang juga sudah menyempatkan waktu Anda memilihkan lagu favorit Anda melalui WhatsApp di 0812-203-1972. Ada sahabat Timothy di Astana Anyar, terima kasih. Lagunya dari Tulus ya, Sepatu, sudah saya siapkan, nanti akan diputarkan. Kemudian juga ada Mbak Foni, terima kasih. Lagunya dari Bibo Bryson, A Whole New World. Kemudian juga ada Pak Henry, terima kasih. Genesis lagunya, Pak Henry di Taman Kopo Indah, terima kasih ya, lagunya sudah disiapkan juga. Ada Ibu Sri Rejeki juga, terima kasih. Lagunya dari Java Jive. Kemudian Pak Sandi Kustejo juga, lagunya Ironi ya, dari Lydia Imaniar. Selamat malam juga, terima kasih. Ada Pak Hermanuddin Hasalam, lagunya Soulmate dari Kahitno. Sesaat lagi akan saya putarkan. Oke sahabat, silakan Anda masih bisa memilihkan lagu kesukaan Anda. Perjalanan kita masih sangat panjang, sahabat Kelet, menemani malam panjang Anda. Silakan WhatsApp di 0812-203-1972.

107,1 Kian Light FM. Lagu ini sahabat Kian Light sudah dipilihkan ada Mbak Foni, A Whole New World dari Pebo Bryson. Dan selamat menikmati malam panjang Anda ya. Juga terima kasih ada Mbak Linda di Buah Batu, terima kasih. Kemudian juga ada Sarah di Padasuka dan Pak Andrew ini seperti biasa di Dago ya. Terima kasih kebersamaan Anda. Silakan Anda sahabat yang masih ingin memilihkan lagu kesukaan Anda, silakan WhatsApp ya di 0812-203-1972. Dan kali ini ada lagu yang sudah dipilihkan ada Timothy dari Tulus Sepatu.

107,1 K-Light FM, sahabat tidak terasa berada di 6 menit lepas dari pukul 10 malam, sahabat K-Light. Rangkaian Weekend Sensation kita malam hari ini, dan masih se-Ivan menemani malam panjang Anda. Terima kasih ada Mbak Chris di Parmindo ya, terima kasih. Lagunya nanti akan saya putarkan. Kemudian juga ada Lia di Pagarsi juga, terima kasih ya, lagunya sudah diputarkan tadi. Kita teruskan sahabat, silakan Anda masih bisa memilihkan lagu kesukaan Anda, silakan WhatsApp ya di 0812 203 1972. Tompi sedari dulu.

kawasan Dagusmur Bandung 12 Skylight 107,1 FM. Sesaat kau hadir dari Alkayatri, sahabat Skylight, menemani rangkaian soft sensation ya, weekend sensation kita dalam hari ini. Dan masih se-Ivan menemani anda hingga pukul 12 malam ini, sahabat. Terima kasih ada Mbak Retno Pujirayu, lagunya tadi sudah diputarkan dari Agus Wisman, Sheila, kemudian juga ada Pak Yadin, terima kasih. Kemudian ada Pak Sugiyarto, Mbak Kris juga di Parmindo, dan ada Pak Edi Rudianto, juga ada Jenny di Pagarsi, ada sahabat Hendra Nugrah, Hendra di Soreang Indah ya. Lagunya juga tadi sudah diputarkan dan anda kirimkan buat Bu Fitri Bale Endah, dan juga Pak Budi di Soreang Indah, Pak Rian, Pak Tatang, dan Pak Iwan, Pak Bulma juga. Terima kasih Pak Hendra ya. Dan juga ada sahabat Akos, mohon maaf nih lagu White Snake-nya tidak saya temukan playlist malam hari ini. Mungkin besok ya di pas Light Rock ya, akan ada itu. Dan malam hari ini anda mengirimkan spesial katanya buat istri Nurliana, yang tentu saja selamat menikmati malam panjang anda berdua bersama keluarga ya. Kang Akos, terima kasih anda di Cigadung. Tapi mohon maaf lagunya belum bisa diputarkan malam hari ini. Oke, sahabat, kita teruskan menjelang ada New Kids on the Block. Inilah I'll Be Loving You Forever.

107,1 Kenline FM. Sahabat Kenline, itu saya sudah sahabat rangkaian Weekend Sensation di malam hari ini. Dan kini saatnya saya Ivan undur diri. Terima kasih sahabat Kenline kebersamaan Anda. Selamat menikmati atau melanjutkan aktivitas Anda yang sedang menikmati malam panjang Anda. Dan selamat beristirahat untuk Anda yang akan segera beristirahat. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Kelight, relung malam sudah bersama kita. Mari kita syukuri atas segala nikmat dan anugerah yang Tuhan berikan hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta memberikan inspirasi dimanapun sahabat Kelight berada. Mari kita jelang esok hari yang lebih gemilang bersama Kelight 107,1 FM.

Selamat pagi sahabat Kenlight. Mari kita jelang pagi gemilang hari ini. Seiring dengan geliat dan semangat kita dalam merangkai prestasi dan meraih sukses, Kenlight FM kembali hadir menemani segala aktivitas Anda sepanjang hari ini. Sahabat Kenlight, selamat memulai hari Anda dengan optimis dan semangat. Bersama Kenlight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Kelight. Kita jumpa kembali ya hari ini, hari Minggu 21 Juni 2026. Saya Kujang Suryalaga akan temani aktivitas Anda di hari yang menyenangkan ini dengan lagu-lagu bagus, juga informasi-informasi menarik seputar dunia olahraga dan kebugaran. Kita akan sama-sama sampai pukul 9, sahabat Kelight.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12. Barusan ada Lucy Rahmawati terbang. Oke, selamat pagi. Semangat kita pagi hari ini, sahabat Kelight. Dan mungkin ada di antara Anda yang akan mulai berolahraga di akhir pekan ini. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, sahabat Kelight. Cobalah pilih olahraga yang ringan dan mudah diakses. Kita bisa mulai dengan bersepeda santai atau jalan kaki ya, sahabat Kelight. Senam ringan. Nah, olahraga ini tidak membutuhkan peralatan khusus dan bisa dilakukan di lingkungan sekitar kita. Kemudian, mulai dari durasi pendek. Cobalah berolahraga selama 10-15 menit per sesi 2 atau 3 kali seminggu. Jika tubuh sudah mulai terbiasa, secara bertahap tingkatkan durasinya hingga 30 menit per sesi dan frekuensi hingga 4-5 kali seminggu. Kemudian, jangan lupa lakukan pemanasan dan pendinginan. Dan dengarkan tubuh kita, sahabat Kelight. Jika merasa lelah, pusing, atau nyeri, segera istirahat. Jangan memaksakan diri, terutama di awal-awal kita melakukan olahraga.

0: Halo FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subjek.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

Kelight FM, Sandi Sandoro, Malam Biru. Oke, sahabat Kelight, ada info menarik, sudah tahu belum? Di Jalan Aripan nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS ya sahabat Kelight. Selain itu juga kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan bunganya juga ringan. Untuk kredit ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan mau berangkat haji pun BPRGM siap membantu Anda semua sahabat Kelight. Keren banget ya, ada BPR seperti BPRGM. Nah, jadi bagi Anda semua yang butuh kredit, jangan tunggu lama-lama. Kunjungi BPRGM di Jalan Aripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464, kemudian 0821-2085-8761. Sekali lagi 022-4222-464 atau 0821-2085-8761.

Dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, Cuita, Krisye. Selamat pagi Anda semua sahabat ke light. Mudah-mudahan apapun yang sudah Anda rencanakan bisa berjalan baik ya di hari Minggu ini. Dan sahabat ke light, kita tengok Piala Dunia 2026. Sampai saat ini ada 12 pemain yang mengkoleksi 2 gol Piala Dunia 2026. Sementara hanya 2 pemain yang sudah mengemas 3 gol, yakni Lionel Messi dari Argentina dan Jonathan David dari Kanada. 3 gol dari Messi dan David membuat keduanya memimpin daftar top skor ya sahabat Kelight. Sementara Piala Dunia sampai pekan kedua pada hari Sabtu atau Minggu ini. Oke, saya Kujang Suryalega akan terus temani Anda semua. Kita akan sama-sama bahagia, kita akan sama-sama semangat pagi hari ini sahabat Kelight dalam Weekend Spirit.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.